mien inyonyono okambika ko dinyoni ke masena kuliana masena kuliana esalingila kawo dzanyiza etora ko sangarere ai gamba nyere suma kana bana vinche basombe wogula betasi warondo vilombe ndedo morgeta wadudu wale tebole mura esalingila kae